Sabah sabah bangun, kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kita p